tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syab dan Angkot Totong.
3: Okey, jadi siapa payah kau bagi cerita tadi tu?
2: Ini kita mau cerita pasal yang berlaku semalam. Di mana kita dikabarkan 16 rakyat Malaysia ditawan rejim Zionis. Ini untuk Global Sumut Flotilla 2.0. Di mana ada satu hantaran di Facebook daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya rejim biadab Zionis Israel telah bertindak memintas flotila kemanusiaan Gaza dan telah pun menahan lebih 100 orang aktivis termasuk 16 aktivis dari Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Di mana tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahan dan membela rakyat Palestin. Jadi Malaysia lantas mengecam sekeras-kerasnya tindakan tersebut dan menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera semua aktivis yang ditahan. Ada satu video dia siap nampak semalam yang mana melibatkan rakyat Malaysia ditahan di situ, memang agak menyedihkan juga langkul kan.
3: Kita harap-harap yang di macam ditawan ni kan, dapat di
2: bebaskan lah,
3: bebaskan dan dipermudahkan segala urusan lah.
2: Betul.
3: Dan kita tahu benda ni tiada siapa, tidak semua orang berani buat sebenarnya.
2: Iya, iya.
3: Untuk misi menghantar bantuan ke Gaza. Dan dulu sudah pernah sekali tapi gagal dan mereka mencuba lagi sekali. Dan ini kali ditahan juga dan kita harap semuanya akan dipermudahkan segala urusan lah.
2: Okay, insyaAllah. Baik, kejap lagi kita ada di Arizona sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersama.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau PONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Entah ku nyanyikan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan.
2: Korang ada bakat terpendam tak? Tak kisahlah bakat menyanyi, menari, melukis dan sebagainya. Apa kata korang tunjukkan bakat yang korang ada? Sekarang ni kan ada banyak platform media sosial. Manalah tahu dapat jadi seorang yang terkenal satu hari nanti. Tak usah malu atau takut dengan kritikan orang. Bakat kalau disimpan je pun tak jadi apa. Pesan ini daripada saya, Andy Fogobi, untuk Sonakan FM bersamamu.
0: Bersama anda, berkumanda

0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini.
1: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama. Dan sekarang ini masanya untuk kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Diary Sana Sini. Kita ada Atika di Keningau. Selamat pagi Atika.
2: Selamat pagi Claire. Dan selamat pagi juga untuk rakan-rakan semuanya pagi ini.
1: Claire bersama dengan Rafiq hari ini ya.
3: Sebut rakan-rakan, dia saya sebut nama saya.
2: Selamat pagi Rafiq.
1: Okey, sandakan ada Shaf dan juga Wafa di Tawa FM.
4: Ya, selamat pagi semua.
5: Selamat pagi.
4: Nama aku pun dari
5: sebut semuanya.
3: Ya. Cak balas kenapa ni Syaf? Nama kita dah sebut pagi ni tu.
4: Betul-betul kita dua pembang.
3: Ya, betul-betul dorang ni tiga.
1: Awas Atika. Awas Atika lawan satu. Oleh kerana Atika tidak sebut Syaf dan juga Rafiq, kita bagi dia duluan lah.
2: Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Rafiq. Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info ingin saya kongsikan. Seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Tapi semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu saja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan Syaf.
4: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Sanakan FM juga ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 3 petang nanti Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif akan hadir pada majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis daerah Kinabatangan yang baru. Dan taklimat majlis daerah Kinabatangan dijadualkan pukul 3 petang nanti bertempat di salah sebuah hotel di Sandakan. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan Wafa di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Satu perkongsian ingin dikongsikan melalui Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk hari ini, iaitu akan berlangsungnya majlis perasmian kursus peningkatan usahawan mikro pada hari ini 9.15 pagi nanti di salah sebuah hotel di Tawau ini, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Redona Bahanda. Itu satu perkongsian dari Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Claire. Silakan.
5: Terima kasih.
3: Baik, okay. Wafa, di Sabah FM kita ada dua perkongsian pagi ini, yang mana pada pukul 8 pagi tadi, setelah pun berlangsung bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, DBP, iaitu pertandingan Forum Remaja Madani Peringkat Negeri Sabah 2026.
1: Okay, itu pukul 8 sedang berlangsung sekarang ini. Manakala pukul 10 nanti berlangsungnya penyampaian insentif sukan bertempat di Menara Kinabalu.
3: Ya, baik, itu dia tiga perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini dari Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan kita di Tawau, Wafa, dan juga di Sandakan, Ashaf.
4: Ya, Ashaf, ha?
1: Berdendam betul cerdam, ha?
3: Dendam, ha? Saja gurau-gurau. Atika di Keningau FM. Ya,
2: terima kasih kembali Rafiq dan Ikhlas.
1: Selamat pagi, kawan-kawan.
3: Tugas semuanya.
2: Bye-bye.
0: Diari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
4: Baik, demikianlah tadi di hari Sada Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Ada lagi info kami akan kongsikan selepas ini. Dan pastinya simpulan bahasa bersama dengan Syaf dan Uncle Totong. Sama kami, Geng Agai, Sanakan FM, bersamamu.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi lepas.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTI.

0: Johor bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, kejap. Kenapa lagi kejap? Kau mau tanya Uncle lagi? Kau hari-hari mau tanya Uncle. Hari-hari tidak puas-puas kamu tanya Uncle.
0: Kau marah?
1: Bukan. Apa yang kau mau tanya?
0: Ini pasal simpulan bahasa lah.
1: Kenapa?
0: Kita sebenarnya pagi-pagi begini, kalau minda kita diuji, ada satu benda yang baik.
1: Betul?
0: Kadang dia akan menimbulkan kita punya rasa macam ingin mengetahui sesuatu.
1: Ingin mengetahui ya? Apa yang kau ingin ketahui?
0: Ingin pula.
1: Ingin bersuah.
0: Ingin bersuah. Ikut angin.
1: Ikut angin dia artinya dia ikut dalam macam mana ikut angin dia ikut saja apa yang disuruh.
0: Lebih kurang lah.
1: Lebih kurang ya?
0: Boleh lah. Ikut angin ni bermaksud mengikut kehendak orang ramai.
1: Itulah
0: sesuatu hal. Contoh ayat. Angkol
1: lagi.
0: Contoh.
1: Okay.
0: Angkol terpaksa ikut angin supaya dia disukai orang. Sebenarnya ikut angin ni dia lebih kepada yang macam, okay, contoh kan, kau ni, kau ni Syangkol lah kan.
1: Yalah.
0: Orang cakap kau begini, begitu, begini, kau ikut saja supaya orang bilang, oi, bagus ini. Begitulah.
1: Supaya dia ni menjadi perhatian mini kan.
0: Ya.
1: Macam kau lah selalu tu.
0: Aku memang diperhatikan.

0: Pasal? Pasal
1: so, buat masalah. Jadi itu yang bermaksud apa ni, mengikut kehendak orang ramai dalam sesuatu hal, ikut angin yang kita dapat kongsikan pada hari ini.
0: Okey, okay lah, aku ikut angin angkol lah dia, ya.
1: Aku tak ikut angin, tapi kenapa? Kalau kau mau buang angin boleh juga.
0: Kau datang angin.
1: Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk simpulan bahasa hari ini. Tapi mana-mana ada banyak lagi kita mau kongsi selepas ini, dan kita ada topik nanti jam yang keempat.
0: Ada topik juga.
1: Ada lah.
0: Mau juga ini.
1: Mestilah. Kita kan mau menggembirakan pendengar kita.
0: Kak, kau mau gembira diri kau sendiri?
1: Kak, kau mau aku buka topik pasal lelaki dan wanita?
0: Janganlah, bahaya.
1: Kau tak berani kan?
0: Sebab kita tetap kalah. Kenapa ya lah?
1: Tetap kalah?
0: Ya.
1: Belum coba, belum tahu.
0: Kau try lah. Bila masa kau menang.
1: Okey lah. Sekejap lagi kita ada utama 9 pagi.
0: Alright.
1: Ada banyak lagi kita mau kongsi selepas ini. Okey, teruskan bersama kami Sanagar FM bersama.
2: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
0: Mendengar kita Sandakan FM.
2: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk logo kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
3: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sandakan FM.

0: Maha 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita telah masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investment yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen kanata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stabil. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang walaupun supply is tight tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau bolehlah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang. Kalau boleh, cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia orang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah, bertahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak dia, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut, tetapi dari segi coverage itu dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia, kan? Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan pembangunan sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA, contohnya di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti yang ada di seluruh Malaysia. Kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Chariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Okey, sampaikan tajuk utama sekali lagi. Maha 2026 fokus tari belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ahad tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: dah 11 pagi. Sanakan FM bersama Ro.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, dia punya kasih balas dendam ke sepacat telinga kau.
1: Okey, tak dengar apa.
2: Okey, hari ini dia punya topik, perlukah mau ikut cakap orang lain untuk membuat sesuatu keputusan?
1: Ya, ini ada kaitan juga dengan kita punya simpulan bahasa tadi, ikut
2: apa kaitannya?
1: Angin. Sebab tadi kita cerita pasal ikut angin, orang yang suka dengar cakap orang lain kan, mata-mata untuk dia senang ikut cakap lah.
2: Begitu, senang menjadi perhatian.
1: Yang kita punya topik hari ini, dia beza tau dengan nasihat. Ini ikut cakap orang, dia bukan nasihat.
2: Okay, dia ikut cakap orang lah.
1: Nasihat tu lain.
2: Orang bilang kau pergi sana, dia pergi sana. Kau pergi sini, dia pergi sini. Begitulah.
1: Semata-mata untuk bilang orang kau ni ikut cakap.
2: Okay,
1: macam mana, apa pendapat kamu, perlukah? Okay, tapi sebelum kita berhibur, mau kasih kongsi juga di sini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini yang sedang giat dilaksanakan oleh Pembendaharaan Malaysia Sabah, PMS. Okey, untuk minggu ini diteruskan lagi program penunaian STR pada 23 Mei hujung minggu ini, yang mana dilaksanakan di Dewan Serbaguna Beluran, untuk penunaian STR kepada 74 penerima bagi daerah Beluran.
2: Baik.
1: Lepas tu bulan 6 pun ada angkol.
2: Ada juga
1: 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan untuk memudahkan 122 penerima di daerah Paitan untuk mendapatkan STR mereka secara tunai.
2: Okey, jadi sila ambil maklum mas, sekali lagi 23 untuk Beluran di Dewan Serbaguna Beluran dan pada 14 Jun di Pejabat Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Alright.
1: Betul.
2: Jadi sekarang satu kali lagi kami mau kasih tahu, dia punya topik, perlukah mau ikut cakap orang lain untuk membuat sesuatu keputusan?
1: Apa pendapat kamu? Kasih kongsi kami, boleh WhatsApp 019-589-5858. Dan juga kita ada live di Facebook dan TikTok Sanakan FM selepas ini.
2: Kenapa baju angkul begitu?
1: Mana baju kau? Kamu mesti bergambar balik lah. Bapak ada photoshoot baru ni nanti. Okay, teruskan bersama kami Sanakan FM. Bersamamu kuatkan radio anda.
2: Sudah.
1: Ngam kan? Ngam kan lagu ku? Iyalah.

0: Okay.
1: Baru terjadi.
2: Masih fresh. Oh. Jadi jatuh di timpa tangga.
0: Oh, ada orang nampak ah? Betul.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
3: Santai-santai dengan Celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong. Mikrofonmu, kau ketawa-ketawa mikrofon. Okey, sekarang kita bersiaran secara langsung di Facebook Live
1: FM. Jadi
0: kenapa kau tawa?
1: Dah terkejutan Uncle.
0: Kenapa?
1: Tiba-tiba habis lagu.
0: Memang kan dia punya lagu penutup dia mantanku, dia bilang.
1: Oh itu ah.
0: Mantanku.
1: Okey.
2: Hai.
0: TikTok. Sebab kita mau live di TikTok juga.
1: Kau mau kasih tahu yang kita ada di TikTok juga kali ini.
0: Kami ada di TikTok. Kalau kamu mau ikut kami di laman sosial, kami ada Facebook, kami ada Instagram, kami ada TikTok. Sama kami juga ada YouTube.
1: Nusyeh. Ya,
0: YouTube. Kalian memang ada YouTube.
1: Kamu boleh tengok persembahan-persembahan orang yang lama-lama juga kan.
0: Ya.
1: Okey.
0: Tapi itulah persembahan ku tidak ada bah.
1: Apa ya? Kalau kau pecah nanti itu YouTube. Okey. Satu kali lagi kepada kamu orang semua yang baru saja buka radio ataupun bersama si orang di Facebook pada ketika ini, topik Agai untuk hari ini, perlukah mau ikut cakap orang lain untuk membuat keputusan?
0: Ya. Macam mana kawan kita nih, si Jihad Bakar, kalau pendapat Jihad katanya tidak perlu ikut cakap orang, kecuali minta pendapat dari ibu atau adik-beradik, baru kita dengar untuk membuat keputusan. Yang merasa yang dia baik itu apa ni, kita jalani, bukan pendapat dorang, dia bilang. Maksudnya di sini yang kita hadapi itu kita yang hadap, bukan orang. Jadi tak perlu terlampau ikut lah, bilang.
1: Dia tidak mau ikut cakap orang, tapi dia akan ikut cakap orang juga, tapi bukan orang biasa lah, keluarga sendiri. Begitu.
0: Itu pendapat si Jihad. Kenapa banyak tersasul lah ni pagi ya?
1: Itulah biasa kalau dia lambat sikit sarapan, begitu itu.
0: Terima kasih ya belanja roti ya. Kalau ada besok beli lagi. Sebab aku kan
1: bukan laparan gitu.
0: Lapar aku tadi tuh.
1: Begagar-gagar.
0: Udah ada air.
1: Oke lah. Jadi orang ngantar saja topik. Nanti saya kasih baca topik dia untuk hari ini. Sekali lagi kepada orang semua, perlu kamu ikut cakap orang lain untuk membuat keputusan. Nanti kamu kasih, sejak kamu orang punya apa nama ini respon, nanti saya kasih baca lah respon-respon kamu orang semua.
0: Ini gitu. Bulan 5 kita ada apa Angkong?
1: Bulan Kamatan bulan. Lepas tuh kita ada Hari Raya Haji. Macam-macam raya. Ada banyak perayaan.
0: Kita ada lagu raya, ada juga lagu keamatan.
1: Betul.
0: Sama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

0: Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi dia punya topik satu kali lagi. Perlu kamu cakap orang lain untuk membuat keputusan si Kadapi ada antara respon.
0: Kadapi?
1: Ya, Kadapi.
0: Wih, jarang nih. Ya. Bisa ada sesuatu nih.
1: Dia memang sesuatu sih ini. Dia bilang kalau sialah, sebelum buat keputusan yang besar dalam hidup, kadang-kadang saya perlu mempertimbangkan kata-kata dan nasihat orang lain. Seperti nasihat ibu bapak dan keluarga saya. Sebelum membuat keputusan, karena tidak semua keputusan yang kita buat untuk hidup ini semua aja betul. Kadang-kadang perlu juga nasihat daripada orang-orang tua. Tapi bergantunglah kepada nasihat yang kita terima. Ada bilang nasihat daripada kawan-kawan dan orang sekeliling pun kadang-kadang berguna juga. Ambil saja yang positif, kasih abah yang negatif, dia bilang. Tapi masih lesa pegang nasihat seorang abang, jadilah diri sendiri apapun yang kamu jadi. Yang penting itu kau tanpa klon orang lain, dia bilang. Alhamdulillah nasihat itu bernas sehingga hari ini saya masih ingat, dia bilang.
0: Sama ada lagi satu nasihatnya tuh kalau anda silap.
1: Apa?
0: Jangan sampai kopi tumpah. Okay.
1: Jangan terlalu mengantuk, nanti kopi tumpah. Tangan tuh mengambil bagus-bagus.
0: Bagagar kali kau tuh, tem tuh.
1: Woi, kopi mal.
0: Okay, terima kasih Kadapi. Juga kita ada kawan kita Kak Zafira. Respon aku dia bilang, minta pandangan saja. Kita yang kena buat keputusan sendiri. Kita sekadar minta pandangan saja. Jangan sesekali dengar kata orang, sebab ada yang boleh diterima pandangannya dan ada juga sebaliknya yang sengaja menjatuhkan kita. Ini siap setuju.
1: Ya, engkau pun setuju
0: kita
1: juga.
0: Kita tak boleh terima bulat-bulat apa yang orang cakap.
1: Tapi kita tidak boleh tolak juga semua.
0: Betul.
1: Kadang-kadang apa yang dibicarakan orang, apa yang orang bagi kita pendapat, nasihat, kita kena ambil, orang bilang. Sebab kadang-kadang apa yang orang cakap tu betul.
0: Ya.
1: Tapi ada juga orang jenis dia akan cap. Bila dikasih cakap begitu, dinasihat begitu, dibagi pandangan itu pernah terima.
0: Ya, ya.
1: Sikap ego terlalu tinggi. Bila sikap ego itu terlalu tinggi dalam diri sendiri, dia akan memusnahkan diri kita secara perlahan-lahan.
0: Wow.
1: Tanpa kita sadari, betul.
0: Bijak kau punya kata-kata.
1: Aku memang bijak. Saya memang bijak dari dulu. Angkau memang bijak. Cuma angkau tidak mau kasih tengok kau. Sebab kalau angkau kasih lebih bijak daripada kau akan bertambah ego.
0: Aduh.
1: Begitu.
0: Jadi kalau pendapat kamu sendiri macam mana? Perlu kamu terima apa yang betul orang cakap, dengar orang cakap untuk kita membuat sesuatu keputusan.
1: Betul.
0: Kamu kasih kongsi sama kami WhatsApp 0195895858. Kita mau keamatan nih. Kita dengar lagu keamatan lagi bersama dengan Flow 88 dan Atmosfera Senakin FM bersama.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey.
2: Kenapa kau?
1: Ada satu lagi Uncle mau kasih bicara respon hari ini. Ini dari rakan FB kita.
2: Okey.
1: Muhammad Syahir Hasbi Rosli. Respon saya ada bilang, segala keputusan ada di tangan masing-masing. Fikir sebaiknya baru buat keputusan, dia bilang. Itulah. Fikir sebaiknya baru buat keputusan. Itu apa dia bilang, segala keputusan ada di tangan masing-masing.
2: Betul. Sebab itu yang kita cakap tadi juga, tidak semua perkara yang kita kena ikut apa yang orang cakap.
1: Betul. Kan,
2: kita kena fikirkan dulu apa yang dia sampaikan.
1: Betul.
2: Apa saranan yang dia bagi. Kalau benda tu kita rasa kita boleh pakai, kita bawa. Kalau macam merasa kamu pun ada keraguan di situ, mungkin kamu boleh tolak dengan cara yang baiklah. Ataupun kalau kamu tak berani mau menolak depan dia, kamu dengar saja apa dia cakap.
1: Okay.
2: Tapi kamu jangan buatlah gitu saja. Kita tolak di situ.
1: Kadang-kadang kita masih lagi menghormati pendapat orang, kan? Kita tidak boleh cakap salah semua, kan?
2: Ya, ya,
1: gitu. Kita dengarlah. Tapi mana-mana yang kamu rasa negatif, kamu jangan ikutlah.
2: Iya, betul.
1: Positif kamu ambil. Tidak salah, kan? Tidak sedikit pun menurunkan kamu punya darjat untuk mendengar kata-kata orang.
2: Apa bunyi tadi itu? Kau memang kata-kata lain, ha? Dengan bunyi-bunyi ini.
1: Ya, sound effect.
2: Sound effect. Okay. Baiklah, nanti kita sambung cerita untuk penutup topik kita pada hari ini. Memandangkan kita pun dalam hari raya minggu depan, 10 Zulhijjah, iaitu bersamaan hari Rabu. Berapa hari bulan, Angkol?
1: Rabu
2: 27 Mei nanti. Okay, bersama kami Sonagan FM, bersamamu.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Okay.
0: Angkol, kalau kita tengok sekarang ni kan, banyak juga yang dikongsikan di media sosial.
1: Betul.
0: Terutamanya kepada anak-anak muda yang sangat aktif dengan motor. Kan? Bawa motor itu tidak masalah, tapi ada yang membawa motor macam doyang dorang ni Superman. Kau kasih pesan dulu.
1: Ini Angkol cuma cakap lah, di atas jalan raya kamu dua tayar.
0: Okay.
1: Tapi kamu akan bertemu dengan empat tayar ataupun enam tayar ataupun lapan tayar. Iya. Lebih banyak tayar daripada kamu orang. Jadi orang bilang bawa motor tu hati-hati, sebab apabila dua tayar berjumpa dengan empat tayar, kesan yang lebih teruk akan kena kepada dua tayar.
0: Betul.
1: Jadi hati-hati pas menunggang.
0: Sebab apa, kita kena ketahui apa yang kita lihat. Mungkin kamu ada banyak tengok movie, film sebelum ni yang memaparkan video-video macam gitu kan. Ataupun adalah buat apa ni, lagak ngeri ke orang panggil.
1: Lagak ngeri lah, stuntman.
0: Stuntman apa semua. Okay, mungkin itu hanya lakonan atau juga yang memang profesional kan buat ni. Tapi janganlah sesekali merempit, itu yang paling penting lah.
1: Okay? Merempit. Kamu beli motor, kamu punya motor untuk itu bekerja, untuk sampai ke destinasi, dan bukannya untuk berlumba di atas jalan raya. Kalau kamu berlumba, patutnya kamu dari dulu lagi kamu sudah daftar untuk mengikuti sukan-sukan lasak macam motor. Ada dia punya gelanggang sendiri dan bukannya di jalan raya.
0: Betul.
1: Nah, begitu.
0: Sama-sama kita beringat, kita bukan Superman. Okay? Jadi jauhi rempit. Tunggang berhati-hati, nyawa kita tiada ganti.
1: Kamu bukan Superman, kamu bukan Iron Man, Spider-Man, apa-apa man. Yang ataupun kamu bukan dalam konsol game yang sudah boleh, sudah apabila kamu mati kamu akan hidup semula. Tidak, tidak, bukan.
0: Tak ingat pelagu lagu tu. Aku bukanlah Superman.
1: Okay,
0: jadi apapun itu saja yang kita dapat bawakan hari ini.
1: Pesan,
0: ada, pesan. Secara ringkas Angkol, pesanan untuk yang menerima cakap orang ini macam apa?
1: Kita terima kita terima cakap orang, standar kita hargai pengalaman daripada orang.
0: Betul.
1: Kita terima bulat-bulat tanpa berpikir pandangan orang, artinya kita hilang pendirian. Karena pada akhirnya hasil itu akan kena pada diri kita sendiri. Jadi pikirlah secara logik, pikirlah secara mendalam untuk kita membuat keputusan tanpa penyesalan pada akan datang, masa akan datang begitu.
0: Baik. Okay.
1: Cepat kau, hidung putus sempat sudah nih.
0: Patut lain bunyi
1: ya.
0: Cepat ya. Okay, terima kasih kepada semua yang bersama kami di Facebook Live, di TikTok juga, dan yang mengantarkan respon. InsyaAllah geng Agai akan kembali lagi pada hari Jumaat ini. Terima kasih penolong jurutera kita Sosiri Ibin. Rakan-rakan kita juga, Kak Salma kita, sama Sarina Harto. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music 10 hingga 11 pagi. Sana kena

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, sanakan

kawasan di Zon Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

bersama kami. Baik, sebab tuan kita bersama waktu sekarang pukul 11 pagi dan sekarang ini jom kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Zoom Sarangan FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Salam kena FM bersamamu Zoom 11.3. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang terus dengar Salam kena FM di mana pun anda berada. Kekal bersama kami menerusi frekuensi cerah ini 90.1 MHz dan anda boleh dengar juga secara Salam kena FM menerusi platform RTM Click ya. Okey, menerusi Zoom Salam kena FM sampai ke pukul 3 petang. Pelbagai maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Kita juga lagu-lagu hiburan ataupun dia disediakan ataupun disusunatur untuk hiburan bersama selama 4 jam ini menerusi Zoom Sarikan FM. Dan sambil itu juga kami akan bacakan salam yang diantarkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sarikan FM. Nombor kami 019-589-5858 ya. Baik, sekejap lagi 11.30 minit pagi kita akan bersama-sama menerusi live di Medsos Sarikan FM bersamamu. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3

0: Ya, RTM teman setia anda Sandikan FM bersamamu 90.1 MHz dan boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama anda ya. Ini berkenaan dengan kembara hari warga emas. Okey, kembara hari warga emas di mana pusat aktiviti warga emas Pawai Ilopora akan mengajurkan program kembara hari warga Pawai 2026 pada 25 Mei ini di Tapak Perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan ya. Di mana program dijangka akan bermula seawal pukul 7.30 pagi sampai ke pukul 11 pagi. Pelbagai juga aktiviti akan diadakan termasuklah aktiviti taklimat ibadah haji dan umrah dan juga simulasi haji dan umrah. Okey, jadi ini berkenaan dengan aktiviti yang dianjurkan oleh Pawai Ilopora ataupun pusat aktiviti warga emas Ilopora yang akan berlangsung pada 25 Mei ini di Tapak Perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan bermula pukul 7.30 pagi hingga 11 pagi. Banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Terus kekal berhibur bersama kami dan juga berinformasi bersama Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
3: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring panangan
0: Ponsikau Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Terima kasih terus memilih dan mendengar Sarekan FM.

0: Pagi. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia. Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan, Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan, ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita ceria selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, dua wanita solehah di dalam istana Fir'aun. Sahabat pendengar sekalian, kita pernah dengarkah nama Asiyah binti Muzahim? Beliau ini adalah wanita solehah yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ketabahannya menghadapi seorang suami yang zalim, yaitu Fir'aun. Keteguhan imannya menjadi pedoman yang sangat patut kita contohi di zaman keruntuhan akhlak pada hari ini. Walaupun suaminya seorang yang zalim, beliau tidak pernah sekalipun merasa gentar untuk mempertahankan kesucian imannya. Dilahirkan dalam keturunan mulia dan bangsawan, terkenal dengan akhlak yang terpuji dan kelembutannya juga kebijaksanaannya. Asiyah merupakan wanita yang menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam yang pada waktu itu hanyut di Sungai Nil. Maka Asiyah pun mengambil bayi tersebut lalu memujuk Fir'aun supaya tidak membunuh bayi itu. Hal ini berlaku kerana Fir'aun bermimpi seluruh kerajaannya hancur terbakar. Lalu dia bertanya kepada tukang tilik, apakah makna di sebalik mimpi itu? Maka Fir'aun merasa terancam dengan jawaban tukang tiliknya yang mengatakan bahawa akan ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dengan sebab itulah, Fir'aun memerintahkan semua bayi lelaki yang lahir mesti dibunuh. Kisah ini dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan istri Fir'aun berkata kepada suaminya, anak ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Sedangkan mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Akhlak Asiyah yang lembut terhadap suaminya meruntuhkan keegoan Fir'aun, sehingga Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Walaupun beliau Asiyah binti Muzahim ini hidup di dalam keadaan kaya raya, di dalam istana Fir'aun pula, beliau sedikit pun tidak terbuai dengan kemewahan itu. Sehingga diriwayatkan bahawa beliau itu beribadah secara sembunyi-sembunyi untuk meneguhkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, tahun demi tahun menyembunyikan keimanannya, akhirnya Asiyah mengaku kepada Fir'aun bahawa Allah adalah Tuhan sekalian alam, bukannya Fir'aun. Beliau mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kerana peristiwa yang berlaku kepada Masyitah, seorang muslimah yang salihah menjadi tukang sikat rambut anak Fir'aun. Tatkala Masyitah menyikat rambut anak Fir'aun, sikat itu terjatuh. Kemudian Masyitah ambil semula seraya menyebut Bismillah. Apabila didengar oleh anak Fir'aun, anak itu bertanya kepada Masyitah, adakah itu nama bapakku? Masyitah menjawab, bukan, itu adalah nama Tuhanku dan nama Tuhan ayahmu. Mendengar jawaban itu, anak Fir'aun mengadu kepada ayahnya yang zalim. Lalu dicampaklah Masyitah dan anaknya ke dalam kawah yang sedang mendidih. Syahidlah Masyitah, wanita solehah penghuni syurga. Dengan kesyahidan Masyitah itu, Asiyah pun mengaku bahawa dia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Masyitah. Bila Fir'aun mengetahui istrinya tidak mengakui lagi dia sebagai Tuhan, disiksanyalah Asiyah istrinya sendiri. kisah ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Asiyah dibawa ke padang pasir, tangan dan kakinya diikat pada 4 tiang dan disiksa dengan kejam. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk menjatuhkan batu supaya menghancurkan tubuh Asiyah. Sebelum batu itu jatuh, Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membina sebuah istana untuknya di syurga kelak dan menyelamatkannya dari kezaliman Fir'aun. Doa ini diceritakan dalam surah At-Tahrim ayat ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang yang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, yaitu perihal istri Fir'aun ketika ia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar doa hamba-hambanya memakbulkan doa Asiyah. Lalu melihatlah Asiyah tempatnya di syurga dan beliau tersenyum, tanda kebahagiaan bahawa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Melihat keadaannya tersenyum, Fir'aun pun marah dan mengatakan Asiyah seorang yang gila. Sebelum batu itu menghancurkan tubuh Asiyah, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya dahulu kerana sudah tersiksa dengan kekejaman Fir'aun. Maka tidaklah Asiyah merasakan sakitnya dihempas batu. Maka syahidlah kedua-dua wanita salihah ini di tangan orang yang zalim, yaitu Asiyah dan Masyitah. Sungguh, sidang pendengar sekalian, kisah ini menghidupkan hati bagi orang-orang yang mengambil i'tibar. Justru itu, jagalah nikmat iman dan Islam kita hari ini. Jangan dinodai dengan kelalaian. Bersyukurlah kerana iman dan Islam kita hari ini terpelihara. Boleh solat di mana sahaja, makan pun cukup, masjid-masjid tersergam indah. Ucaplah alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat iman dan Islam ini. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh detail kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Kesan ini daripada saya, Syamil. Dan Sadakan FM. Bersama
1: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sebuah program majalah bersama Awadif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanda Kenal FM bersamamu.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam Surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang just score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji, Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalilnordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sub Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos sara hidup, menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahan dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baru memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, Sanikan FM bersama Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanikan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanikan FM di Zoom Sanikan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh menurun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Terminal Feri Jisaltan Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal Feri Jisaltan Point Baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standar terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dicadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal. Selain ponton khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan, pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. Keputusan kes pengubalan wang haram berprofil tinggi membabitkan bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, isterinya dan bekas timbalan pengarah jabatan itu dijadual diputuskan di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Hakim Abu Bakar Manat dijangka menyampaikan keputusan sama ada Awang Muhammad Tahir, 63 tahun, isterinya Fauzia Piyut, 61 tahun, serta Lim Lam Beng, 72 tahun, dibebaskan atau disabitkan atas pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Lelaki itu berdepan 12 pertuduhan manakala Fauzia menghadapi 19 pertuduhan. Kedua-duanya turut berdepan 2 pertuduhan bersama atas kesalahan yang didakwa dilakukan di Sabah dan Kuala Lumpur antara 4 Oktober hingga 4 November 2016. Manakala Lim pula berdepan 4 pertuduhan atas kesalahan yang didakwa dilakukan di Sabah antara 13 Oktober hingga 8 November 2016. Kesemua tertuduh didakwa pada 28 Disember 2016 dan mengaku tidak bersalah. Seorang warga emas wanita 84 tahun rentung dalam kejadian kebakaran di Jalan Fokhin Batu 12 Sandakan semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.38 minit malam itu, sebuah rumah separuh kekal dua tingkat musnah sepenuhnya. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sandakan, warga emas berkenaan ditemukan pada pukul 10.44 minit malam di bahagian ruang tamu rumah berkenaan. Sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 20 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 8.38 minit malam. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 9.35 minit malam dan punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa.
Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, sekarang kena FM bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi berumah pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terbenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sarikin FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar Sarikin FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini, dan terus dengar Sarikin FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda, dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarikin FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarikin FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarikin FM bersamamu, Zoom 11.3.
1: Hiburan berinformasi Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App

Aras Negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1990.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti, 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Bekalan Global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Taklimat krisis bekalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131 dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi, kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi, kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%, Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah dimuat

kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun,
kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Relax bersama kami di Santai Sandakan FM bersamamu.
1: Teruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan untuk hari ini 19 Mei 2026, bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali bertemankan saya DJ anda Iswadi Man Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Di mana jua anda berada, kami mendoakan agar anda sentiasa sihat, cergas, ceria. Ada bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan anda, pastinya kami akan terus membawakan sesuatu yang terbaik untuk anda walau di mana jua anda berada. Mulakan hiburan petang ini bersama dengan Mata Jatuh Cinta Lagi. Ini dia Masdo, Lautan Asmara untuk anda. Santai 37.

0: Microsleep adalah keadaan di mana kita akan tertidur untuk 1 hingga 30 saat tanpa kita sedari. Microsleep akan terjadi terutamanya sewaktu memandu kenderaan dan sangat berbahaya kepada keluarga. Antara simptom microsleep yang mungkin anda hadapi adalah tersengguk-sengguk, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu, mata terkebil-kebil, tatapan kosong dan anda mungkin akan lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Berikut adalah pencegahan microsleep ketika pemanduan anda. Elakkan memandu ketika mengantuk. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio. Berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Buat regangan atau gerakan badan anda. Ambil minuman bervitamin atau berkafein. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Sandakan FM bersamamu. Santai. Tiga petang hingga tujuh malam. Bersamamu
1: microsleep memang berbahaya ketika anda memandu. Jadi sekiranya anda memandu dalam perjalanan jauh, mungkin terasa sedikit mengantuk, pastikan anda singgah seketika di bahu jalan ataupun di mana saja yang sesuai kawasannya untuk anda berehat. Ambil sedikit masa dalam tempoh 5 ke 10 ataupun ke 15 minit untuk tidur seketika. Dan selepas itu bolehlah meneruskan perjalanan anda agar anda tidak tidur itu seketika itu untuk mengelakkan anda mengalami masalah microsleep. Memang masalah. Bukan saja membahayakan diri anda, juga kepada pengguna lain. Pengguna jalan raya lain mungkin boleh menyebabkan kemalangan. Okey, program penunaian sumbangan tunai ramai setiap tahun 2026 akan berlangsung pada 23 Mei 2026. Dewan Serbaguna Beluran untuk penunaian SDR kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Mana program sama juga akan dilaksanakan pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah Paitan untuk mendapatkan SDR mereka secara tunai. Tahniah kepada anda yang layak menerima sumbangan tunai rahmat SDR bagi tahun 2026. Kerajaan Madani, kerajaan yang cukup prihatin terhadap rakyat keseluruhannya. InsyaAllah 3.29 minit petang nanti, maksudnya waktu solat fardu azhar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital telah memulakan siri bual bicara berhubung dasar perkongsian data nasional melalui kerjasama di antara Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC, Malaysia Kini dan Digital News Asia dengan sokongan KKD. Siri ini bertujuan mendidik rakyat mengenai manfaat dan cabaran perkongsian data di samping mengumpulkan pendapat serta cadangan bagi meningkatkan dasar dan pelaksanaannya. Dan marilah kita bersama-sama memulakan perjalanan yang luar biasa ini.
1: Yang berhormat, Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital.

0: I want you to say I'm not okay with my chip tire. Tell my boob boy about Pakaja and Tabi said the last time in a button. But he went and joke for. Say the bum and was Kimberlowland. Yakin by the reasoning. Then I'm buying for things. Say the bum and took a walker. Walker say a memory so common. Who say a bakasia.
1: Okay, you got mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan. Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk
2: saudara yang berbahagia. Sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat walafiat, ceria selalu insyaAllah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tajuk kita pada kali ini adalah bekal. Sidang pendengar sekalian, kemasyhuran, pangkat, harta, rumah, perhiasan semua akan kita tinggalkan. Kalau kita bandingkan kemasyhuran dan pangkat kita hari ini dengan Fir'aun, jauh kita ketinggalan. Fir'aun boleh dikatakan ada segalanya, dari hartanya, jawatannya, istananya, hingga pemerintahannya. Tetapi semua itu dia tinggalkan karena tenggelam di laut mati. Tiada satupun bala tentera atau harta yang mampu selamatkan dia. Hakikatnya semua harta itu hanyalah bekalan di dunia. Kalau kita hari ini, maaf cakap, baru ada kerja yang gajinya besar sikit, mula sudah dia itu temberang. Kalau tiada emas di tangan, tidak kita dipandang. Kena lagi yang suka membawang, nah ditengok kita itu dari atas sampai bawah. Tidak salah untuk kita menjadi orang yang berjaya. Tetapi santunilah manusia itu selayaknya. Jangan kita beza-bezakan. Perlu untuk kita muhasabah bersama. Kita bangun dari pagi sampai malam mencari nafkah. Adakah kita sudah persiapkan bekalan di akhirat nanti? Waktu sekolah dulu, sijil adalah bekal untuk kita dapat kerja yang baik. Kalau keputusan kita tidak baik, kita tidak termasuk dalam kategori yang cemerlang. Kehidupan kita ini, sidang pendengar sekalian, seperti orang yang mengembara. Hanya singgah sebentar, lalu akan pulang ke kampung halaman. Ya, kampung kita di surga. Jangan pula tersesat ke kampung sebelah, yaitu neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar sekalian, dunia ini hanyalah keseronokan dan permainan. Hakikatnya kepuasan itu hanya ada di akhirat nanti. Sepertimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Surah Al-An'am ayat ke-32. Carilah bekalan dunia dan akhirat, wahai sidang pendengar sekalian. Kejarlah cita-cita dan capailah impian. Bawalah sijil SPM kita. Ya, sijil SPM. Apa SPM itu? Sijil Padang Mahsyar. Karena bekalan yang terbaik hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiga perkara saja yang akan mengiringi bersama ke dalam liang lahad nanti. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali daripada tiga sumber. Yang pertama, sedekah yang berterusan faedahnya. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu'alam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi, selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang saudara. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sangkan FM bersamamu. Baru berlalu panggilan Haji Hijaz dan juga Haja Nur Asia Jamil. Terus membawakan kita ke pukul 3.45 petang.

0: tahniah kepada 21 Jemaah Haji Malaysia yang terpilih menyertai program Tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Dan untuk merayakan Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidiladha ini, telah ditetapkan di Malaysia akan kita raikan pada 27 Mei 2026.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
2: Anda, berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sentakan. Berlarut lagu persembahan Azlina Aziz, lagu yang berjodoh indahnya beraya di desa. Sebelum itu bersama dengan Aisyah Aziz, Bila Entah, terus membawakan kita ke pukul 3.57 minit petang. Di mana jua anda berada, kami akan terus berjanji membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik. Lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi dari semasa ke semasa. Menerusi siaran FM 90.1 ataupun menerusi penstriman di RTM Klik. Okey, nantikan pada 27 Mei 2026 ini, sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha, Sandakan FM akan menyediakan rancangan-rancangan khas Hari Raya Aidil Adha sebagai halwat telinga anda. Pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Antaranya kita ada rancangan Do You For Rahman yang diterbitkan oleh DJ Saleh Jikri. Kita ada drama khas Hari Raya Aidil Adha yang diterbitkan oleh DJ Didi. Kita ada tazkirah khas Hari Arafah yang diterbitkan oleh DJ Asnita Sulaiman. Tazkirah khas Hari Arafah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Rafaeh Muhammad Inarji. Juga Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Rafaeh Muhammad Inarji akan bersama menerusi ceramah ataupun tazkirah khas Aidil Adha pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juga ada bicara kurban yang diterbitkan oleh Muhammad Syafizan Latif bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumarah. Dan rancangan khas Cinta dan Pengorbanan yang diterbitkan oleh rakan sekerja Nurki Samad Kasi. Selain rancangan Irama Jiwa bersama komposer Nasyid Nazri Kausar, yang diterbitkan oleh rakan tugas JNY ataupun Nurkia Yusuf. Itu antara rancangan-rancangan yang akan diterbitkan sepanjang Hari Raya Aidil Adha yang akan diraih pada 27 Mei 2026.
1: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasa tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
2: Hello guys, set frekuensi kamu 90.1 dan terus dengar Sana Kanan Challenge Nanan Solo dengan lagu

0: Kita bersama dengan Hayal Husaini, lagu yang berjudul Noraga. Sebelum itu bersama dengan Eid Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 49 minit petang. Kepada anda yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga anda ataupun bersama dengan rakan-rakan setugas anda, selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Anda juga mungkin di antara abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sedang membantu menyiapkan kerja sekolah anak-anak anda. Terima kasih anda sebagai ibu bapa, abang ataupun kakak. Perhatian terhadap adik anda ataupun anak-anak anda membantu menyiapkan kerja sekolah. Ada juga yang tengah membantu mengajar anak-anak di rumah kerana mungkin esok ada di antara sekolah yang tengah mengadakan ujian kepada anak-anak sekolah kita. Tahniah juga diucapkan kepada anda kerana sentiasa prihatin untuk membantu mereka mengulang kaji pelajaran di rumah masing-masing. Okey, anda yang masih dalam perjalanan, mungkin tak sampai lagi ke destinasi, jangan ubah siaran frekuensi anda. Terus tetap bersama dengan FM 90.1 bertemankan saya, DJ anda, Iswa Diman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Nantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM.
1: Dengarkan lagu-lagu permintaan kamu di Sarakan FM. Macam mana membuat permintaan lagu? WhatsApp je kami 019-589-5858. Sarakan FM bersamamu.
2: Variasi lagu yang terbaik di Sarakan FM. 90.1.

Imran bersama dengan Lokman. Namun kau tahu, wow, lagu ni cukup popular suatu sedikit masa lalu. Selepas itu bersama dengan KRU hingga ke Jannah. Kepada anda yang mungkin hari ini melangsungkan hari perkahwinan anda, walaupun hari ini hari Selasa, selamat pengantin baru kami ucapkan kepada anda. Terima kasih rakan-rakan yang mengikuti saya di TikTok Sedangkan FM bersamamu. Kita ada Michael Angelo, meledak katanya. Terima kasih Michael Angelo. Juga kita ada Zafira, kita ada Sayap Ilusi. Sayap Ilusi saya tahu dia dari Kinaro ketika ini. Sabar ya, belum dapat pindah Sedangkan Sayap Ilusi. Kepada anda ya bersiaran bersama kami menerusi FM 90.1. Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda berada di luar kawasan, mungkin boleh menerusi penstriman di RTM Play. InsyaAllah 4.30 minit petang, seperti yang saya war-warkan kepada anda, berita Sabah FM akan saya bawakan kepada anda.

0: di antara rakan-rakan penjawat awam kita yang mungkin akan mengakhiri tugasan seawal pukul 4.30 minit petang nanti. Selamat menamatkan tugas anda untuk hari ini. Kepada anda yang menamatkan pukul 5 petang, harap dapat bersabar. Juga mungkin ada yang menamatkan tugas pada pukul 6 petang nanti. Pastikan anda menjalankan tugas dengan penuh integriti. Cintailah tugas anda. Sejagalah tempat anda, tempat prioritasi anda, untuk anda mencari nafkah. Kenapa perlu kita menjaga integriti? Karena anda sentiasa diperhatikan. Wow, anda sentiasa diperhatikan. Siapa yang perhatikan? Kata orang sendiri mau ingat. Pastikan anda menjalankan tugas dengan penuh integriti, dengan penuh amanah dan bertanggungjawab.
1: Komposisi penduduk di negara ini yang berumur 15

angkari penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.

0: Terminal feri Jesselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Ia sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ewan Benedict. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal feri Jesselton Point Baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standar terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah disyadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal selain pontun khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. ...113 atlet Sabah yang mengharumkan nama negara di Temasya Sukan SEA ke-33 dan Para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu menerima insentif berjumlah RM383,116. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, daripada jumlah itu RM146,500 diberikan kepada pemenang pingat Sukan SEA, manakala RM236,616 kepada atlet Para ASEAN. Pemberian insentif itu diharap menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk terus mencipta kejayaan lebih besar di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap demikian ketika merasmikan majlis penyampaian insentif kemenangan di Kota Kinabalu. 91 atlet dari Sabah yang mewakili negara di Sukan SEA 2025 telah memenangi 5 pingat emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di Para ASEAN pula, 22 atlet Sabah berjaya pulang dengan 14 pingat emas, 9 perak dan 4 gangsa. Sementara itu, Datuk Haji J menzahirkan kebanggaan dengan pencapaian cemerlang 2 atlet para yang menjadi tonggak pungutan pingat semasa Para ASEAN di Thailand baru-baru ini. Mereka berasal dari Tuaran, terdiri perenang Abdul Halim Muhammad dan atlet olahraga Ivan Jovic Swan. Abdul Halim memenangi 5 pingat emas dalam acara individu dengan 4 rekod baharu, selain 1 pingat perak dan 1 gangsa menerusi acara berpasukan. Sementara Ivan telah memenangi 3 pingat emas dengan 1 rekod baharu dalam acara pecut di peringkat Asia Tenggara. Kerajaan negeri akan terus memperuntukkan perbelanjaan besar bagi memastikan lebih banyak aktiviti dapat dijalankan selain menyediakan prasarana sukan yang moden bagi membolehkan atlet berlatih dengan lebih efisien dan selamat. Dalam masa sama, jurulatih, pengurus dan atlet disaran memanfaatkan semua kemudahan disediakan untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang sukan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Mahkamah Session Khas Rasuah Tawau menjatuhkan hukuman denda masing-masing RM5,000 ke atas dua bekas kaki tangan pejabat pertanian KUNAP. Abdul Jaya Gede, 62 tahun dan Utok Hamsaleh, 64 tahun, mengaku bersalah menggunakan dokumen tuntutan palsu berkaitan projek pertanian di KUNAP pada 2021. Hakim LC Primus menjatuhkan hukuman itu mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Berdasarkan fakta kes, kedua-dua tertuduh menggunakan beberapa dokumen tuntutan palsu bagi mendapatkan bayaran projek program pembangunan tanaman kekal kelapa tacunan dan projek tanaman buah-buahan nangka madu J33 daerah KUNAP. Antara borang tuntutan pembayaran atas nama Kadir Lamara dan Chin Chihin masing-masing RM2,500 serta borang tuntutan pembayaran atas nama Muhammad Safari Nilwan membabitkan tuntutan RM1,250. Ketiga-tiga penama terbabit tidak melaksana kerja pembersihan kawasan dan penanaman seperti dituntut. Sebaliknya, mengeluarkan wang tuntutan itu sebelum menyerahkannya kepada kedua-dua tertuduh. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Norsham Saharom. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda, dalam kenyataannya berkata, ahad lepas dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Golongan wanita khususnya ibu terus diperkasa menerusi program Motherhood, Leadership and Legacy bagi mendepani cabaran kehidupan dan kepimpinan. Menurut penganjur program Siti Syakila Zamzam, program Sempena Hari Ibu itu sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman serta inspirasi daripada wanita berjaya dalam bidang korporat dan komuniti. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, golongan wanita masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai ibu, pemimpin dan individu dalam masyarakat. Beliau ditemui pemberita dalam program berkenaan yang disertai 40 peserta di Kota Kinabalu. Dalam program itu, peserta didedahkan dengan pengalaman sebenar tokoh wanita dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta penglibatan dalam pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Terminal Feri Jesselton Point pemangkin utama industri pelancongan maritim. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.
1: Santai. 30 tahun hingga 7 malam.
0: Ikuti kami di Instagram dengan kata carian Salakan FM 17. Salakan FM, bersamamu.
2: Selamat FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 90.1. Yang juga mungkin mengikuti menerusi penstriman RTM Klik. Terus bertempatkan saya DJ Anda Izzuan Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Di mana jua anda berada, kami akan terus berusaha membawakan sesuatu yang terbaik kepada anda menerusi lagu-lagu hiburan, juga menerusi informasi-informasi yang mungkin boleh dikongsikan dari semasa ke semasa sepanjang tugasan saya bermula soal pukul 3 petang nanti, petang tadi hingga ke pukul 7 malam nanti. Terus bersama menerusi Santai Kenangan dibawakan kepada anda dua buah lagu. Ini dia Jamal Abdillah Penghujung Rindu, sebelum itu bersama dengan Rahim Rahim, Selamat Hari Raya.
3: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM

0: pop negara kita, Jamal Abdillah menerusi lagu yang berjudul Penghujung Rindu. Membawakan kita ke pukul 4.52 minit petang. Seperti biasa, 5 petang nanti dibawakan kepada anda utama 5 dari pusat berita di Kota Media Angkasa Puri. Anda yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Saya ucapkan kepada anda, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Oh, daripada rakan kita The Locksmith katanya, mari naik layang-layang, lepak sana, makan-makan lagi. Ha, siyoko ka di stesen sana. Locksmith, itu kenangan yang tak akan terlupakan. Ya, bertugas di stesen pemancar layang-layang di Gunung Kinabalu. Wow, itu adalah satu pengalaman, satu kenangan yang mungkin sekali dalam seumur hidup. Memang hebat, memang siok. Mendaki masa hujan, turun pun hujan. Jadi itulah pengalaman, antara pengalaman yang saya perolehi semasa bertugas di RTM Kota Kinabalu bermula sejak 2022 hingga 2020 hingga 15 Mac 2026. Okey, tanpa membuang masa, meneruskan lagi pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Ini dia.
1: Mengapa kau termenung?
0: Jangan termenung. Dengarkan kami hanya di FM 90.1 Serangan FM bersamamu.

Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Black Rose, lagu yang berjuluk penantian. Terus membawa kan kita ke pukul 5.21 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM Bersamamu. Juga yang mengikuti kami di TikTok Sandakan FM Bersamamu. Dah pun mencapai 202,000 likes. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau boleh tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap lagi sampai kubal jari. Okay, terima kasih, terima kasih. Saya gurau-gurau ya petang ni. Kita sama-sama gurau. Okay, lagu penantian, lagu persembahan kumpulan Black Rose. Merupakan salah satu naskah rock kapak paling ikonik dan berhantu yang pernah mewarnai industri muzik tanah air pada era awal 1990-an. Malah sehingga kini ia kekal menjadi lagu terberhantu. Evergreen lah kata orang, yang sering diputarkan di corong-corong radio. Termasuklah di Sandakan FM Bersamamu, baru saja saya putarkan untuk anda. Lagu ini dibuatkan dalam album studio pertama kumpulan tersebut yang menggunakan nama self-titled Black Rose. Komposer lagu ini merupakan antara sentuhan terawal dan mahakarya daripada komposer tersohor tanah air, Sari Amri. Siapa yang tak kenal Sari Amri yang pernah menaikkan nama Black Rose, antaranya juga yang menaikkan nama kumpulan UKS dalam persada seni tanah air kita. Manakala lagu lirik lagu ini ditulis oleh Mario yang juga merupakan pemain bass untuk kumpulan Black Rose. Okay, Black Rose dianggotai oleh Ajin, vokalis, Jeb, gitar utama, Bud, gitar kedua, Mario, bass, Syahrin, drum. Dan penantian amat luar biasa sehingga berjaya melayakkan kumpulan Black Rose. Jadi antara kumpulan yang paling top di negara kita pada era 1990-an. Okay, kakak-kakak kita. Jangan termenung, kata Jeffrey Dean, jangan termenung. Rasanya ada yang termenung memikirkan apakah juada yang nak dimasak untuk santapan makan malam bersama dengan keluarga dan juga anak-anak pada malam ini di rumah masing-masing. Senang saja, ada telur, masak telur dadar, ada sayur pakis, masak pakis, sambal belacan. Okey, ada ikan basung, masaklah basung ampap. Menyala, meleleh air liur. Mentua bagi salam depan rumah pun tak dengar kalau makan sama keluarga masa tu. Okey, meneruskan pertemuan kita, menerusi santai kenangan untuk petang ini. Dengarkan lagi dua buah lagu. Lagu persembahan Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Ini dia Nora di persimpangan dilema untuk anda hanya di Santai Kenangan. Bukan

0: Kita bersama dengan ni Glam, lagu yang berjudul Bukan Aku Tak Cinta. Macam-macam rakan-rakan mengomen di TikTok Serangan FM bersamamu. Kerana lagu meleleh darah di hidung. Apapun, terima kasih setiap bersama kami Serangan FM bersamamu. Terima kasih Umi Enterprise, terima kasih Zafira, terima kasih rakan-rakan kita yang lain. Kita juga ada siapa lagi ni, Mal Jamal. Sedih kan pula sampai keluar ingus katanya lagu ni. Biasalah lagu-lagu sedih petang ni. Ini bukan saja diputarkan, tetapi ini adalah lagu-lagu santai kenangan. Mungkin ada yang sedang bercinta mendengarkan lagu ni. Wow, feeling romantik gitu. Mungkin abang-abang kita, kakak-kakak kita yang terkenangkan zaman bercinta dahulu. Wah, inilah lagu inilah yang bikin aku terjatuh cinta dengan si dia. Lagu inilah yang bikin aku tertunang dengan si dia. Dan lagu inilah yang bikin aku terkahwin dengan si dia. Masa bercinta sangat romantik. Tapi lepas kahwin, wah, keluar. Yang isteri macam harimau, yang suami macam singa. Okey, kita gurau-gurau petang ni. Ada yang masih lagi dalam pemanduan anda. Selamat dalam pemanduan anda. Kami ucapkan kepada anda yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan. Ada yang lepak di kedai mamak petang ni. Mungkin kena roti canai. Wow, sedap. Apapun, pastikan frekuensi FM 90.1 tetap menjadi pilihan anda. Kalau tak dapat dengar di radio, mungkin menerusi telefon bimbit anda. Persiman di RTM Klik. Di mana saja anda berada, anda boleh mengikuti kami seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 6 petang.
1: Sandakan FM.

0: 5.40 minit petang. Ramai yang berkata lagu ini cukup mendayu-dayu, terbuai-buai kita mendengarkannya. Ya, betul. Ini naskah antara yang terbaik yang dihasilkan oleh Mamat. Lagu yang berjudul Dewi Sukma. Cukup popular di era tahun 2000. Okey. Pada 24 Mei 2026 ini, kiranya anda berada di Kota Kinabalu, anda bolehlah terus ke salah sebuah pusat beribelah di Imago Kota Kinabalu untuk bersama-sama menjayakan Jom Serbu 80 Menu Sabahan. 80 Menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. Bermula sawal pukul 2 petang di pusat beli belah Imago Shopping Mall. Ini anjuran Sabah VFM sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Kalau minggu lepas anda boleh menyaksikan konsert 8070 di ITCC Mall Kota Pinampang. Tapi kali ini anda boleh bersama-sama menjayakan 80 Menu Sabahan di Imago Shopping Mall. Nikmati pelbagai juada tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam satu acara yang pasti membuka selera anda. Bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh tradisi dan juga nostalgia. Mungkin ada yang tak pernah makan kuih apam. Mungkin ada dihidangkan nanti, anda bolehlah merasai apa itu kuih apam. Nantikan pukul 6 petang untuk jam yang terakhir saya bertugas. Apapun saya akan teruskan lagi menerusi lagu-lagu santai kenangan untuk petang ini.
1: Mulakan hari esok dengan menetapkan sesuatu yang positif. Sediakan satu peringatan mudah selepas anda bangun.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Metro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu. Santai Kenangan. Santai Kenangan.

0: Kembali kita bersama tepat pukul 6 petang. Kita teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini. 16 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.17 minit petang.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Wow.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

0: dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Santai Kenangan. Santai Kenangan.

warga negara yang memiliki lesen memandu aktif dan MyCard layak menerima harga subsidi bersasar petrol RON 95 dikenali sebagai Budi Madani RON 95 atau Budi 95 pada harga RM1.99 sen seliter dengan had 300 liter sebulan. Sementara harga RON 95 bagi bukan warga negara atau golongan yang tidak layak ditetapkan pada harga tanpa subsidi RM2.60 seliter. Pemandu e-hailing diberikan pengecualian dari harga siling tersebut dan boleh memohon kelayakan tambahan. Selain MyCard, proses pengesahan boleh menggunakan aplikasi e-dompet seperti TNG dan Settle di stesen minyak yang terlibat. Peralihan sistem ini akan dilaksana secara berperingkat bermula 27 September ini dengan anggota tentera dan polis diikuti penerima sumbangan tunai rahmah STR sebelum dibuka kepada semua rakyat pada 30 September ini.

6.50 minit petang menghampirkan pukul 6.51 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi santai 37 untuk petang ini. Isnin 16 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijjah berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara dan juga memperolehi maklumat meluai sampaikan dari masa ke masa. Saya Suhaidiman Syamsuddin mengucapkan salam hormat, salam ceria, salam bahagia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, ikhlas dalam apa jua cara. Maksudnya, keikhlasan perlu ada dalam setiap perkara yang kita lakukan. Tak kiralah besar atau kecil, senang atau susah. Ikhlas ini bukan sekadar dalam persahabatan saja, tapi dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam membantu orang, dalam kita bekerja, malah dalam diam sekalipun, kena ikhlas. Macam mana tu? Bila kita ikhlas, kita tak mengharapkan balasan. Kita buat kerana hati, bukan kerana dipaksa. Seperti kerja yang kita lakukan. Jadi maknanya, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita buat. Yang penting, hati kita betul-betul ikhlas. Baik, Simfoni Tetapi Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekatkan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana dah muat turun aplikasi ni? Jika belum, teruslah. Orang kata muat turun. Sebab apa? Percuma saja. Dan anda boleh dengar orang kata Sabah FM di mana saja anda berada dengan klik saja RTM Click. Kan? Baik, berhati-hati kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ini. Mungkin orang kata sekarang ni masih dalam perjalanan, dan jika anda mengantuk kiranya kan, orang kata menguap sudah berkali-kali tu kan, berhentilah ataupun singgah di kedai minum kopi dulu kan. Jadi orang kata ketika ini mungkin ada di antara anda juga yang mungkin santai-santai di rumah, sedang layan Sabah FM. Baguslah tu. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan apa kata kita layan lagu ni, Ada Untukmu, seperti mana Sabah FM ada untuk anda. Sabah FM, bagus-bagus.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. FM. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RGM ke-80, RGM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai, 80 menu Sabahan. Rasa kita

0: antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Odisła.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, dijatuhi hukuman penjara 96 tahun dan denda 284.3 juta ringgit selepas didapati bersalah atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun bagi setiap pertuduhan. Keputusan tersebut dibuat di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Sekiranya tertuduh gagal membayar denda, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 78 bulan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi. Usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti. Menerusi program yang dilaksana Setcoves Holdings Sendirian Berhad sejak 2024, program bertujuan membantu usahawan Bumi Putra meningkatkan daya saing produk tempatan selain menembusi pasaran lebih luas khususnya dalam industri makanan halal. Pengerusi Setcoves, Datuk Ridona Bahanda berkata, program itu menyediakan bantuan berbentuk konsultasi, latihan, bimbingan serta sokongan ubah suai premis bagi membantu usahawan memenuhi piawaian pensijilan halal dan mesti. Beliau berkata demikian ketika lawatan ke kilang peserta program Saina Muning di Tanjung Batu Darat, Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Redona memaklumkan pihaknya komited mengenal pasti lebih ramai usahawan berpotensi untuk dibantu meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Ini kerana masih ramai usahawan Bumi Putra di Sabah belum mencapai standard pensijilan berkenaan. Berikutan cabaran melibatkan aspek kewangan, tenaga kerja dan kesiapsiagaan premis. Dalam pada itu, beliau menggalakkan lebih ramai usahawan PMKS khususnya Bumi Putra Sabah menyertai program pensijilan halal dan mesti. Ini bagi meningkatkan kualiti produk dan memperkukuh daya saing dalam industri halal yang semakin berkembang sekaligus meningkatkan keyakinan para pelanggan. Polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Kasim Muda dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas, dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Sekian berita tadi disunting Sherman Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
0: Odiswa.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan. kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.52 minit petang. 7.52 minit malam. Okey, mungkin anda sedang dalam perjalanan ketika ini. Dan ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Dan jika kita berada di simpang 4 misalnya, kita yang membawa kenderaan ini kenalah orang kata berhati-hati kan. Terlebih dahulu tu pandanglah kiri, pandanglah kanan, pandang depan, pandang belakang kan. Orang kata sebab apa? Kadang-kadang bahaya ni datang kita tak jangka. Kan? Kadang dia datang daripada kiri, kadang datang daripada kanan, datang kadang-kadang dari depan. Lepas tu kita kalau nak mulakan orang kata kenderaan kita tu dengan kurangkan kelajuan, bukannya terus pecut. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan kita layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella pastinya dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Baik, sebentar saja nanti kita akan dapat ikuti rancangan Expand terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Malam ni pastinya akan diteruskan lagi dengan lebih lagu-lebih santai dalam segmen Baria. Dan buat anda para pendengar setia Sabah FM, ingat kata-kata ini, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita nak buat, tapi yang penting hati kita kena betul-betul ikhlas. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okey? See ya. FM.
3: Terima kasih.
4: Kau tuh ada.
5: Sia-sia.
3: Thank you.

sebesar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Ibu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terkenal.

0: kasih. There goes lagu daripada Benson Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet. Sikit beat lah, show off sikit.
1: Oh, okay. Terima kasih.
0: Ada bassist kami, Mr. Ali. Dan keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis. Dan juga dia juga ketua kumpulan Match Up Band. Dan saya Ashraf, selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin teruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi, kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
2: Terima kasih, Steve.

0: Al-Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
1: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
1: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan berjemaah menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota jemaah menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami. Cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Azdil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafridau Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, dari 9 malam sampai 12:30 malam. Oh, saya akan terus kasih kawan kamu. Dan yang pastinya dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Ha, jadi kamu WhatsApp cepat-cepat lagu permintaan kamu. Jangan lupa selitkan ucapan ataupun apa-apa saja perkongsian kamu sama ada keadaan cuaca di tempat kamu kah, keadaan jalan raya di tempat kamu, ataupun ada aktiviti-aktiviti yang kamu mau kongsikan sama kami. Boleh terus WhatsApp di 0194904848. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari 6 petang sampai 9 malam kan. Oke, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Dari awal pagi tadi pukul 6 pagi sampai waktu ini kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Dimana juga kamu berada, Fazil doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Jadi kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Jom kita layan terus. Ini dia Marsha Milan dan Velvet Aramaiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Galat as pokok pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo ni tu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai bangsa. Inilah Sabah. Pindai ku ngawai kada calling ai popo girang tak kopi amis singgil lo barastina. Masih kami berasa pasti no tinaru. Itin no kebesar.

Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan kita mau sampaikan untuk semua pendengar Sabah FM. Si Norzita, selamat malam. Semoga siaran malam ini lancar. Dan sekarang ini di tempat kami di Beaufort, tengah banjir. Semoga kami dipermudahkan segala urusan. Jadi buat Anda yang berada di Beaufort, di kawasan hotspot banjir, semoga semuanya dipermudahkan. Dan kalau kita tengok video si Norzita kongsikan ini, sampai paras lutut juga. Jadi hati-hati buat Anda yang berada di kawasan di Beaufort sana, kita doakan semuanya baik-baik. Dan kalau sekiranya diarahkan berpindah, cepat-cepatlah berpindah. Oke, jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik. Kita doakan untuk kawan-kawan kita yang berada di Beaufort. Oke, kalau kamu ada perkongsian macam si Norzita ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Lagu seterusnya ini dia, lagu daripada Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Dan selepas ini kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Sabah FM, bagus bah.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

kasih kamu yang stream kami terus di aplikasi RTM Click. Okey, di mana sahaja kamu berada, boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu juga boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Apa nak kena lagi, dekat-dekat sudah Piala Dunia 2026 kan? Ha. Dan kena-kena lagi RTM sebagai penyiar rasmi. Sebanyak 104 perlawanan RTM akan siarkan. Jadi cepat-cepat kamu muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di App Store, di Google Play, di Huawei App Gallery. Kamu muat turun sekarang secara percuma. Jadi bila-bila masa saja, di telefon saja pun kamu boleh menonton Piala Dunia. Jadi jangan kasih lama. Kamu muat turun sekarang, percuma saja tu. Okey, jadi macam biasa, tepat sebelum malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: arah Laut China Selatan ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

itu dia Regen Tabit Lumangad Oku Dikia. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, yang tengah memandu, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi, siap-siap. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu memandu saja, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock itu frekuensi, di sana juga kamu memandu, sana juga sibuk-sibuk mau cari-cari siaran. Nah, mengganggu sudah kamu punya pemanduan tuh. Jadi, apa kata kamu lock, siap-siap itu frekuensi, okay? Yang penting malam ini, Ozel mau payung semua lagu-lagu permintaan. Oh, ramai minta lagu malam ini kan, okay? Yang penting kamu terhibur dan siapa-siapa ada ucapan khas untuk seseorang, sama ada kawan kamu, keluarga kamu, ataupun kekasih hati kamu, kecewa. Adakah? Kamu bagi ucapan di sama dorang, hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Lagu seterusnya kita mau payung, lagu daripada kumpulan Mazdo, Pujaanku, Sabah FM, bagus banget.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama OZ. Okey. Saya mengkongsikan info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah. Okey, di daerah Tenom dan juga Beaufort. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di Tenom dan juga Beaufort, waspada sentiasa dan sentiasa alert dengan info-info cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Adira Zuhaimi. Sayang orang sama. Sampai FM, bagus banget.

untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh

Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam UTI.

0: kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah.

Baru jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu. Pastu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Mas Syamilan dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Becik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, tak ada penalti atau pakopak atau jat-jat ni pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan Donald FM. Tak ya?
1: Eh. Anda nak mengharapkan lagu pertama di Malaysia. Nah, Donald FM. Lihat dah. Lihat. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Burung hantu.

0: Assalamualaikum underwater memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam perayaan Malaysia. Salam Malaysia pada semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan pertama 20 kosongnya 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya The National Game Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara National FM. Jadi kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pada barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sehat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sehat boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sehat tu, jangan lupa makan ubat dengan nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertempatkan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zahari. Menuruti semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia menuruti RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri. Yang saya pinjam untuk 6 jam ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamal. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang mereka bertugas sedang bekerja, selamat bertugas, selamat mempunyai kerja. Di tengah malam mencari rezeki. Insya Allah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya. Jangan sampai tertidur pula. Betah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, kita tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum telur ini. Saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda. Sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menuruti nasional yang keperluan itu. Berapa bagian bentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi pucuk katil.
1: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain. Kau nak balik-balik. Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha? Ada tempat lain dah nak buat sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik tempat rumah ni lah juga.
2: Oh, dia dan kita tu?
1: Iyalah, tak apa lagi.
2: Mara, cubalah bincang elok-elok dengan Kak Tenang tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat pusing-pusing dia.
2: Tak apa-apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Tenang. Baru dia tahu Nilah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya Cik Gelak.
2: Sarah, kau jangan jawab aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Tenang cakap dengan dia.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

0: frekuensi yang menceritakan tempat anda berlih ke dan Tanah Pulau Pinang 100.5
1: Natural FM, tempat terdengar.

kau ikutkan cek Mac Molly. Mana ni cek Mac Molly semua ni? Anda laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mac Molly ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak-anak pergi sekolah katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Dia setelah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat adalah masanya kan. Dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun apa lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Ya, itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi tu nak kerja, kerja, kerja. Apalah kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribu peti hutan lepas dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim, Lita, Bandar Paharu, termasuk tadi seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Tarut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu, Terengganu, Dungon dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Berpekan dan Kompin, Johor di Keluang, Pusik dan juga Kota Tinggi, mereka Sarawak di Sibu, Kafit, Tong dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang, Kustan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort. 3 jam 2 pagi itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan pun terpaksa ini lepas ni. Terus sedap dari timur. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Mainkan lagu-lagu terbaik. Terus kita nasional game Tuhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya. Nuna Design Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Agak kita tak agak tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya. Bang, saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayar. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia. Sampai ke London. Sampai ke Paris. Juga lain dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap aturlah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan di situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda sama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar. Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu kereta, apa-apa lori, berada-berada pas semua. Nasi pon untuk apa manis. Pon. Okey, saya nampak ramai yang bagi hot. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada kembar. Lagi kita anda saya menasihkan. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Layan terus dengarkan. Asyik yang berhantu. Di nasib

0: make ng pelajaran.
1: Kita pelajar je hidup kita. Ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik kan. Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu, tak juga tidur ke? Oh. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular, bro. Baik, selain pada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat, iaitu Ibu Pejabat Immigration Putra Jaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi orang tu tamat tempohnya lama lagi kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sudah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan ya. Pasport universiti baharu 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan sahaja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga. Jadi beramai-ramai menggunakan talian yang sama kan. Astani Patolang melaporkan diri. Kita cua dari Ipoh pun Abdan Arifin dari Kampung Bukit Berlimpin Kuala Selangor hadir ke Nasional FM. Amat Suhaidi Brunei Darussalam, Amat JJ Kemas Nur Raini Juperi, Dada Nur Dian dan Dodi dari Giri Sarawak PK Amin. Seperti biasa Geng Taka Pondo Epak Mendalia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Hasna Asrani UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana kan. Api Staril dari Johor, Haji dari Kelapa Sawit Pulau Johor, Bidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemmer dari Zuhaili, Lin Rostinda, Muhammad Izzuan dan Pulim Kedah, Mat Subuhini juga hadir dari Singapura Tani Kedah, Intan Hamid, kita ada Nenek Ani Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Armina, Muhammad Fahmi Abu Bakar Apal Lori Pompompom Terkombat Mari katanya Luncur di Bish Mantap Fatih Haji Muhammad Yusuf Terengganu Maimunah Jemaah Toha Ramlahdin Adin Khairudin Nulia Ramli Lia Ramlahdin dari Syaputera Pusing Johor, Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marta Saleh, Titi Hijana Tul Hakim dari Stan Flower juga, Tun Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Joe Hasmizi Abdullah dari Pusok, katanya dah ready dengan kopi O dan Facebook. Mantap. Anak Anton Budak Sabah Princess tu, Nur Azila Yusuf dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Tai, Cik Alin dari Ipoh, TPH Online lagu-lagu bersama National FM Enjoy katanya, Rasmi Diri dari Tawau, Janet Tai, Edad Reid, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Fatih Asati. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu menangis tapi pucuk hati itu. Luncur terus nasional. Tim puluhan tu di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kacau tuan-tuan dan tuan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Bila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FF sebagai teman perjalanan anda. Nasional FF sentiasa di hati.
1: Informasi yang terakhir. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rizky membawa kita ke satu tempat menu pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Arsenal FM.
1: Bersemangat pemilik skor ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026. Untuk Arsenal FM berhantar. Ada yang baru bangun tidur. Tidur tadi bangun. Sementara menunggukan GPS pukul 12. Tak apalah. Rehat. Jadi kalau mengantuk tu ubatnya adalah tidur. Ada orang kata ubatnya kopi ukau-ukau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi kita lihatkan ada berbaki lagi 10 kapal Sumut Pelotilah masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Sumut Nusantara Command Center mengesahkan semua 10 kapal global Sumut Pelotilah 2.0 telah pun dipindah terlaut rejim teroris Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapal yang dipintas adalah Al-Tion yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Jin Xiaowei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Begitu, Global Sumut Pelotilah memaklumkan pihaknya menerima berkesan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSM mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta pelotilah, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan di atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Sumut Pelotilah semalam ya. Kita doakan semoga dia terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama, kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih kepada perhantu. Ada Panca, ada Fatihah Sahar Kudin. Kita ada Nodia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Fario, Lavender Girl, Laras Taufin, Nolida 24, Anissa Manau, Yusran Zainal. Ini penampak lori ni, Yusran Zainal. Wajah kuning katanya, pesan dekat Pak Chad, bawa pas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rizla Ramli, kupu-kupu beracun. Dari pasir putih ada Mursyidin juga hadir. Remy 78 mantap. Yang kurma jingga dia kata selamat bertugas, dia selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika, kisah apa lagi Junaidah, Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi ramai-ramai sebenarnya KKM Perhantau ini, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir, Mentiara Terlima, Adrian Amin, Robert Fauzi, kirim salam berkata manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you berhantu. Ramai yang tak sabar nak menyambut idea dah kan, nak pulang ke kampung. Yang seronok dia dapat pulang ke kampung. Dia bukan seronok pasal kaya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Dan lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Mahir, kita ada Fiza Syaswina,
2: dalam dari peluang katanya.
1: Okey, jom berhibur dengan lagu ini.
2: Apa semangat anda untuk menyambut idea doha
1: bersama di hari raya Cendrawasih.
2: Jadi terus layan Kemburu Atau.

satu-satunya cara untuk tingkat kesejahteraan yang baik adalah mencintai. Terus layan 9FM.

sebuah lagu dalam film Dilhai Tumhara. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Ilkas Kukun. Semua jemput goyang ya. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Ya, betul-betul. Yang perlu dapat makan. Baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tinggal lepak, tinggal bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger di Malaysia. Abang Burger, Akak Burger, macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga di Malaysia. Baik, kita tahu jalan kumpusan loading yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Berita baiknya ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jatuan Kawasan Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan Dato' Dr. Izzani Husin menyatakan pembinaan jalan dan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir setiap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan bagi membolehkan sempurna hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan dia pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya yang melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak idea anda ha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan bermusang loading, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Di Views Zawati, Zahariza, Ternik, Labubu, Pening, Kejol Laban, Gang Rimba, Nura, Chef Tech, Yus, Bersu Terengganu, ada Ikram juga, Rasta Pak Yus dan Radiatul Elviana, Zai, ada Iswani 87, Petiki Lilin, Syah 83, Yusana Ahmad, Zubaidah Ida, Titi Hajar, Adim Kipi, Tania Muhammad, ada Limas, Kopi O, Pan, Tak Kopi O. Ramai juga Papa Lodi melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus White, Musti juga dari Kulis, Tiger Aini, Lina Adam, Inis, Elizam Rosli, Ayu Skipin, Brother John, Ju, Robert 34, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Hat, Alan Berger, Kedi, Kondo Pulau Penang, Nur Lida Yahya, Azwar Rock and Roll Burger. Tepat lagi siapa lagi? Ramai juga lah ya. Melakukan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng berhantu ni. Sporting, sportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. Diri Rahmat juga terus hadir. Lepas di 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda. Bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak setuju anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Kapan ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang berkisyahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu pada berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini.
lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Sofibli Majid Lirik oleh Azlan Abu Hasan. Seribu kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di Konkret Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti. Terus tujuh di Nasional FM.

0: American Skits sebuah cinta. Dia yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang. Mendengarkan lagu-lagu menangis tapi macam katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu. Cinta lama lah. Cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je. Perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta. Bertemu, berpisah. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga nasional.
1: Semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta ya. Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di tanah suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya khabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Dan kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan. Bila-bila masa saja insya-Allah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ni agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang, tambah lagi kuota tahun hadapan insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Nizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana Budak Naka Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzik Abdullah. Kita ada Isah Abilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pala Daran, Zidin Pala Daran, Papa Man AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Siki, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long, Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Nisa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosie Cik Rosie Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hasan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je.

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.
0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

sebuah lagu ciptaan Ann Mas lirik oleh Nur Ihsan. Abang Yerham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 2.28 minit pagi. Ui, hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan basirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tapi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi buju dapur tu. Dah terimbau kenangan lah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apapun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan. Dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Di mana Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan. Ya, sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah, terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan? Rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Sebenarnya kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, asrama penuh kerjaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okay, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Ros Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI13, Wawani, kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Petron, KVDT, Mantak, Malori, Pan. Abang lori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga Diana Zulaika. Semoga bapak manusia sihat selalu, amin. Saya jugalah, saya kata orang tu sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala hadir, pom-pom-pom, ber-SB, pom-pom-pom. Ramai betul lah. Pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang menampakkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat, mudah-mudahan. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan gambaran cinta.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menegangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan. Teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang bermula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy lah Pak Lima katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim. Selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Cikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa tu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dia tentu sakit kan. Majlis saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okey, Rosmawi Hita Rosaya, Amantan, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Syari 76 dari Australia, Linda Wahida, Dayang Gandura, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asya, Mei, Miana, Suliza Lisa, ada Ultraman, ada Azna, Ibi, Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bel. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia eh, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, jiran Tetmaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agak Fadil, Triplet dan Lori Isus yang melaporkan. Katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan. Rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong. Lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi beribur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, bersih lagu-lagu menangis tepi pucuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air, Elah dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layanlah lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif. 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account. Ya, ada betul. Ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam, ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga, ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti, kan? Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan? Atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je, kan? Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasih lah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda. Ada Arman peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda, Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Iza, Malah Ajit, Mek Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mek Ida, Yati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rino Hara, Cik Ayu Jomel. Ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah, kan? Bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni, ya. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa. Jangan mengantuk-mengantuk. Jangan terlupa pasang skru pula kereta tu, kan? Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dikabarkan di Perodua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke, Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon, ya. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula, ya. Dan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja, kan? Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Johari Selamat. Allahyarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung, kan? Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

يا حي يا قيوم.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah? Terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan kita ni. Dan pastinya sekilas renungan ni, sahabat pendengar yang mulia, nada tempat lain, hanya di mana? Di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung sembang santai kita tentang hikmah ibadah haji. Kali ini saya akan mengajak para pendengar sambil-sambil solawat, jangan lupa. Mari kita lihat apa sebetulnya yang membuatkan, sorry, atau

0: bahasa mudahnya apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri penting yang membuatkan haji kita itu boleh mencapai kemabrurannya? Ataupun apa ciri-ciri penting untuk mencapai haji yang mabrur? Masya Allah, banyak nih sahabat yang mulia. Untuk kali ini, mari kita lihat sama-sama. Ya, antara punca utama, ciri utama, tunjang utama haji itu dinilai mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sama-sama kita dengar nih, pasang hati ya, jangan pasang telinga saja nih, minta maaf, kita pasang hati juga. Apa dia? Pertama yang paling utama, sumber keuangan yang halal dan suci. Ini jaga betul-betul. Ini adalah asas utama nih sahabat yang mulia. Daripada awal kita pergi, ya mesti duit yang halal. Kemudian kita pergi haji, duit yang halal. Kemudian dari titik peluh kita sendiri, ya mesti titik peluh yang halal. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, menggunakan harta yang diperolehi dari sumber yang syubhat, apatah lagi yang haram untuk menunaikan haji, pasti akan merusakkan ibadah haji kita. Kalau menggunakan harta yang didapat dari sumber yang syubhat, apalagi kalau haram, itu pasti sahabat yang mulia, hajinya tidak akan mabrur. Hajinya tidak akan mabrur, percayalah. Bila pergi Mekah nanti, tanah suci, adalah saja itu yang tidak berketentuan. Itulah, inilah, akhirnya ibadah haji kita jadi cacat. Bila ibadah haji kita cacat, maka kita tidak akan mendapat haji yang mabrur. Dan bukti haji yang mabrur itu, nanti tunggu bila balik ke tanah air. Kalau masih juga macam dulu-dulu juga, tidak ada lagi ceritanya, ampun maaf. Tapi kalau pulang dari tanah suci selepas ibadah haji, banyak perubahan, ya rajin dia ke masjid. Kalau dulu suka menyakap orang, pulang dari tanah suci dia mulai menjaga lidahnya. Kalau dulu sikit-sikit dengki saja sama orang, pulang dari Mekah tidak sudah dia pendengki. Nah itu tanda-tanda haji yang mabrur. Kalau sebelum pergi haji luki betul lah, ya karit bilang orang, peluki na'udzubillah. Tapi pulang dari tanah suci, ya Allah pemurahnya. Bukan pasal banyak harta, tapi sifat pemurah itu sudah melekat sebati dalam dirinya. Maka itu juga mulai dikatakan sebagai tanda-tanda haji yang mabrur. Dan kemudian bila pulang dari tanah suci, kehidupannya semakin tenang. Semakin tenang, semakin lapang. Kalaupun dapat musibah, dia ialah siapa tidak sedih. Tapi dia tenang, dia cepat beradaptasi bahwa menerima apa saja pemberian-pemberian Allah itu, baik yang baik maupun yang tidak baik, dia menerima dengan hati yang lapang dan penuh tawadhu di hadapan Allah. Maka ini tanda yang besar orang-orang yang hajinya itu bilang orang mabrur. Maka sahabat yang mulia, mau dapat haji yang mabrur boleh, tapi syarat utamanya rezeki yang dipakai untuk pergi haji ataupun umrah sama juga mesti dari sumber yang halal dan suci. Apalagi kalau kita makan hak orang pergi haji tapi pakai hak orang, itu sangat dimurkai oleh Allah. Bukan sekadar haji nak mabrur, tapi nak kau tunggulah di akhirat nanti. Ya, ada anaknya yang lapar, ada keluarga yang sedang ya kebuluran lapar. Ada haknya sama kita, tidak kita tunai, tapi kita pergi buat ibadah haji, happy-happy pula kita di sana, tidak kita fikir ada orang yang haknya dalam poket kita yang kita bawa, tidak kita tunaikan haknya, tapi kita berhiro-hiro pergi Mekah untuk buat haji. Sahabat yang mulia, hati-hati. Hati-hati kita makan hak orang, ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan haji kita itu tidaklah sumber keuangannya diambil dari sumber yang tidak suci, yang tidak halal. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan. Labbaik Allahumma
3: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidarity sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: RTM Klinik. Muat turun aplikasi RTM Klinik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan, memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, Anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu Ya Allah hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah, kan? Kau ingat percaya?
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okay, Roger si Sari kita pun bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani sis.
1: Okay, dan pastinya selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami seawal pagi ini. Untuk jam yang pertama kita bawakan melalui Roger sis dan melalui Evo 611. Sekejap saja lagi kita akan ikuti bersama info cuaca.
0: Betul, dalam setengah pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya sis, kita akan ikuti bersama Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi.
1: Yes, semuanya tu jam yang pertama ini mesti Evo 611. Jadi terus kekal bersama kami Stand Up FM
0: bersamamu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Okey, so maksudnya kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini dan juga jadual ramalan air pasang surut bagi sesi Sandakan, sis.
3: Okey, sebelumnya bagi daerah Sandakan di mana sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Khususnya petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Dan bagi daerah Belurang pula, pagi hujan di beberapa tempat. Khususnya petang ribut petir dan malam diramalkan tiada hujan. Dan khususnya daerah Kinabatangan, pagi tiada hujan. Khususnya petang ribut petir dan malam tiada hujan. Dan yang terakhir, daerah Telupit. Pagi diramalkan hujan dan seterusnya petang ribut petir dan malam hujan di beberapa tempat.
2: Okey, jadual ramalan air pasang surut bagi sesi Sandakan untuk hari ini di mana pada pukul 12.50 tengah hari nanti akan berada pada paras 1.36 meter dan pada pukul 8.17 malam nanti akan berada pada paras 1.0 meter.
3: Itu dia kedai cuci kita untuk hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio pilihan anda. Sandakan FM bersama Mo.

sesuatu, padahal ia amat.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan insyaallah sentiasa dipermudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, angkat bakul. Saudaraku para pendengar sekalian, angkat bakul yang kita selalu dengar ini bermaksud puji diri sendiri. Ia merupakan sifat yang tercela kerana ia boleh menyebabkan seseorang jatuh kepada sombong dan bermegah-megah. Apatah lagi jika kita ada kelebihan dari sudut harta lalu diceritakan kepada yang miskin dengan memuji diri kita sendiri bahawa kita sudah ada rumah, kereta dan seumpamanya. Berkecai hati mereka, orang-orang miskin ini, seolah-olah dengan kita memuji diri kita sendiri itu adalah suatu penghinaan kepada mereka yang hanya dihiasi bahasa. Cukuplah nasihat Imam Al-Ghazali ini saya nukilkan dari kitab Bidayatul Hidayah sebagai bekalan kita hari ini. Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitabnya, seseorang telah bertanya kepada seorang hukama bijak pandai, apakah kebenaran yang buruk? Lalu bijak pandai itu menjawab, kebenaran yang buruk itu adalah pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan Imam Ghazali menyambung, hendaklah engkau mengetahui bahwa memuji diri sendiri itu mengurangkan harga diri engkau di sisi manusia dan penyebab turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau hendak mengetahui pujianmu terhadap diri sendiri itu tidak menambah martabat, maka cobalah engkau perhatikan orang yang memuji dirinya di hadapanmu. Ia menyebut segala pangkat dan hartanya. Coba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya itu. Seolah-olah engkau menerima suatu beban yang sangat berat. Setelah itu, bersilatlah lidahmu akan mencacinya setelah ia beredar dari sisimu. Begitulah halnya jika engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka mencela engkau di dalam hati mereka. Lalu lidah mereka pula akan mencela engkau setelah engkau beredar dari sisi mereka. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, janganlah kamu anggap diri kamu bersih, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapakah orang yang paling bertakwa kepadanya. Saudaraku sekalian, tidak salah untuk menyebut tentang kelebihan kita jika untuk dijadikan sebagai motivasi agar orang lain turut mengikutinya. Atau kita menceritakan kelebihan itu pada ibu bapa kita untuk membanggakan mereka. Itu semua tidak salah. Yang salah apabila kita bercerita dengan tujuan temberang dan boro semata-mata. Akhir sekali saudaraku, kita tutup dengan satu ungkapan pantun. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu riuh sekampung. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur seratus namun tak bangga. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, utama Nujau Pagi.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kesan Radio pilihan anda. Sandakan FM bersama Mung. Labbaik
1: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan. Yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azizah Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Mahkamah Seksyen Sandakan menjatuhkan hukuman penjara antara 10 hingga 12 tahun serta sebatan rotan ke atas 3 lelaki termasuk 2 warga Filipina yang mengaku bersalah atas kesalahan rompak bersenjata dalam 2 kejadian berasingan. Hakim Roslinda Razali mengenakan hukuman tersebut selepas kesemua tertuduh mengaku bersalah tanpa diwakili peguam. Mahkamah turut memerintahkan 2 warga Filipina diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Yu Wan, anak lelaki Baratan. Pemenang Undut Ngadau, setiap daerah memainkan peranan penting mempromosi daerah masing-masing kepada masyarakat luar. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Adun Sugut, Datuk James Ratib memuji usaha penganjuran pertandingan Undut Ngadau tahun ini yang bukan hanya memilih kecantikan tetapi peserta yang mempunyai kemahiran intelektual dan menguasai bahasa ibunda. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Saya Asnita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Promosi menarik.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
2: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi lepaskan.

0: ini.
1: Okey, sebelum masanya kita kongsikan apa yang menarik di Medsos satu pagi ini, sis.
2: Okey, saya mulakan di mana pasukan perubatan tabung haji TH kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair yang bakal menyaksikan jutaan jemaah haji bergerak ke Arafah, Muzdalifah dan Mina dalam tempoh beberapa hari lagi. Di mana Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, fokus utama pasukan perubatan TH ketika ini adalah untuk memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu menunaikan ibadah wukuf di Arafah dengan selamat meskipun berdepan dengan cuaca panas yang melampau dan cabaran kesihatan.
1: Okey, yang pertama kita kongsikan yang seterusnya menaik di Medsos di mana Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 29 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GS20 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu, ya. Di mana Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan juga prinsip hak asasi manusia. Dan beliau turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan Turki yang membantu membawa pulang 10 rakyat Malaysia yang sebelum ini turut ditahan dalam insiden yang sama. Namun masih ada data lagi rakyat Malaysia yang ditahan dan kita akan diharapkan dapat diberikan layanan yang sewajarnya. Jadi sama-sama kita terus berdoa agar 29 aktivis rakyat Malaysia dibebaskan dengan segera dan kita sama-sama doakan supaya misi Global Summit Flotilla 2.0 ini bakal mencapai objektifnya.
2: Yang kita doakan semoga dipermudahkan. Dan yang terakhir kita kongsikan di mana seramai 77 rakyat Palestin dipindahkan keluar dari Semenanjung Gaza pada Selasa menerusi operasi pemindahan perubatan yang diselaraskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melalui lintasan sempadan Rafah bagi mendapatkan rawatan di luar negara, di mana kumpulan berkenaan melibatkan 29 pesakit dan individu cedera bersama 48 pengiring yang dipindahkan selepas gagal memperoleh rawatan sewajarnya di Gaza susulan sekatan Israel dan serangan berterusan rejim tersebut.
1: Okey, jadi itu benda di Medsos untuk hari ini kita kongsikan, sis. Dan nanti sekejap lagi pukul 8 pagi kita akan ikuti bersama Berita Sabah FM.
2: Terus bersama kami Sanakan FM.
1: Bersamamu.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sanakan FM.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan

0: Saksikan hanya di RTM.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: WhatsApp saja kami 0195895858. Seragam FM bersamamu.
1: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 25 kampung di Beaufort terjejas banjir, PPK Selagun diaktifkan. Kerajaan perkukuh keselamatan imigresen tangani ancaman sindiket rentas sempadan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sebanyak 25 buah kampung di daerah Beaufort dilanda banjir susulan limpahan air Sungai Padas yang semakin meningkat sejak Isnin lalu. Antaranya melibatkan kampung Balibata, Binonok, Luagan, Rompong, Labu dan Kebajang Ulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Dato' Ruslan Muharram berkata, susulan itu, pusat pemindahan kekal PPK Selagun telah diaktifkan pada pukul 3 petang Selasa.